basinga kota yamba bo olomba sika yemba hoka sona yeba mbo akanga sina yo bakanda kolomba tia ebo singa koyambe.